Ya aku ya banyak mau tanya nomor mai perhati ni aku kure. Iya. Dupu beri mai perhati ni. Iya. Tef ni aku angkat mau tanya nomor mai aku adil rumput perhati ni utar rumim beri. Iya, utar rumim beri rumput ada tema shopper ini. Iya, ungen guru kuah. Iya. Aduh, ada dupu beri. Mak tu kan dapat main awal di mana kusitif. Kurambi kupombothiro imwe inga mbago nuku kupombothiro njipu wa kuthambokie kuoronga ni tetfa kuchika mungu nyunga minawa tu hanikuru wendu tu haka inisa mundatu yuma peta watho ndahandali tu hana imota aruwe wendu tu haka inisa minawe ruta ndatu nangathika kwa tulipa mwetu nozo hilo zengi zo hili ndatu shima tu haki yero miwa minawe nampano tuwe kuswa nozo minute ulitipu uruwe za maru wangu kutu hana tuwe tu haka inisa iya uye mekupe pombothiro mba shimba zumbo nampano o kuoronga nisa iya shimba zumbo nampano Yehoronga nisa. Amirongo yari na ine. Yapiti monda no mapeta. Ya. Aminuto mirongo yari na ine. Yapiti monda no mapeta. Meri tunu ulirimbi mbishite. Mimi yango kukusuwa nisa. Ulirishimba zumbopo. Mbie kuongera kumusha. Mbitu wako shikamu kwenyungu. Ula matuye mbasha apu. Shimba zumbopo mbie kuhoronga nisa.